Ok sembai namo kisa hello kali awe wiende muli mtia oli otia baba amina kali baba bana katolonguza kuna kwepa zabuli ajive ireku zeni kufa mtipuluka mdawa niru kuhira muu seka jivumbi alu kuhida atusa kujia kubawa hapa kiyo wimi uyu bana mbe DJ's com ni hansi sawe yina uli ajive ireku kama mbe the night party ya mbe mgano wangakde ba DJ fan mbeza unakululu unji katonda hapa gabi dite hivyo na vyo muendo kutuka ndidi muenda vinji aya hapa gabi hivyo singa kube vyo mkasa jemli

Oluwa idembo kuchini la muna wana oli eh. Oboli mididio lio. Oboli mchisa yengecho. Wana wana oli. Oso uloku papate. Paka kusawa hiku midene. Nize mwene DJ Fanta. Buguda buguda buguda buguda buguda.